Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' bihudahu amma ba'du. Akhwati fillah azzani Allahu ayyakunna jami'an. Qaddarallahu ma syafa'al. Ustazuna al-Ustaz Abu Abdurrahman Arif hafizahullahu taala di sore hari ini berhalangan untuk menyampaikan kajian, sehingga di sore hari ini kita manfaatkan waktu kekosongan ini untuk mengambil faidah dari beberapa fatwa para a'immah dan para ulama. Dan yang terkhusus di sini yang ada di hadapan kami, barakallahu fikunna, adalah kitab yang berjudul Majmu'atu As'ilatin Tahummu Al-Usrah Al-Muslimah. Nah, yaitu sekumpulan beberapa pertanyaan yang penting membahas terkait al-usrah al-muslimah, keluarga kaum muslimah, al-kaum muslimin. Dan memang kitab ini berisi fatwa. Jadi ibaratnya sekarang kita ini membaca tentang fatwa-fatwa dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang membahas terkait permasalahan keluarga ataukah kaum muslimah. Namun nampaknya dari yang kita baca, memang kitab ini memuat sekian fatwa yang berkaitan dengan kaum muslimah. Berbagai masail, permasalahan-permasalahan yang penting dibahas untuk kaum muslimah. Fatwa yang pertama, fatwa tentang istikhdamu al-barukah, yaitu penggunaan rambut wig atau rambut palsu, rambut pasangan. 6. Pertanyaan diajukan kepada beliau ialah min bainil adawati allati tastakhdimuhal mar'atu li gharadi at-tajmil ma yusamma bil barukah wa hiya asy-sya'ru al-musta'ar alladhi yuda'u 'ala ar-ra's. Di antara alat-alat yang digunakan oleh kaum wanita untuk mempercantik diri, nah, ini ada sebuah benda yang namanya al-barukah. Itu bahasa Arabnya, tapi yang dimaksud adalah rambut wig, rambut palsu. Disebut

di sini wahia asy'ru al-musta'ar, yaitu rambut tadi disebutkan rambut palsu. Alladhi yudau ala ra's, yang diletakkan di kepala. Fahal yajuzu lil mar'ati an tastakhdimaha, apakah dibolehkan bagi kaum wanita untuk mengenakan dan menggunakannya? Al-baruka, itu baratnya, tapi yang dimaksud adalah rambut wig, rambut palsu. Disebutkan wahia asyal musta'ar, yaitu rambut disebutkan rambut palsu. Alladhi yudau ala ra's, yang dilekan di kepala. Fahal yajuzu mar'ati an tastakhha, apakah diboleh bagi kaum wanita untuk mengenakan dan menggunakannya di dalam rangka untuk il, untuk mempercantik diri? Dari beliau rahimahullahu taala, al-bakah muharramatun, rambut wig atau rambut palsu ini penggunaannya adalah perkara yang haram. Dakhilatun fil wa ilkun wasla, hukumnya masuk dalam keumuman al-wasl, menyambung rambut, menyambung rambut yang rambut palsu sambung dengan rambut yang asli. Wa illam yuksla, walaupun memangnya bukan wasla, tidak menyambung memang, tapi hukumnya khatir, hukumnya masuk ke sana. Fahiya tudhhir ra'ati ala wajhi al-wajh atwal al-wajhin atwala min hadhihi fahiya al-wasl, yang nampak dari kepala kaum wanita menampak atau mengesankan bahwasannya rambutnya tersebut atau kepala itu, rambutnya kaum wanita terlihat lebih panjang daripada rambutnya yang asli, sehingga tushbihu al-was, menyerupai, menyambung rambut. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-was wal mustausilah, dan alaihi salatu wasallam melaknat orang yang wah yang menyambung rambut, dan al-mustausilah, dan orang yang minta untuk disambung rambutnya. Nah, jadi pelaku dan objeknya kena semuanya, terkenai laknat. Dan penggunaan rambut atau rambut palsu ini umumnya oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala diilhan ke sana. In lam yakun ra'sil mar'ati islan kuna far'a fala haraja min isti'al barukah. Kan takuna far'a haraja min isti'mal barukah sattara nam liyusira hadzal a'yun. Namun seorang wanita sekali tidak memilih rambut, misal far'a, maaf ya, ini far'a ini maksudnya botak. Fala haraja min ismali barukah liyustira hadzal aib, au liyustira hadzal aib. Maka tidak mengapa untuk mengenakan rambut ini ka menutupi aib tadi. Li anna izal uyubi jaizan, karena menghaib itu perkara yang dibolehkan dalam syariat. Walihada adzanan nabiyu adinan nabiyu sallallahu alaihi sallam limat anfahu au kuti'at anfuhu fi ihdal ghazat antakhidha anfan dhahabin. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam izinkan sahabat yang potong batang hidung pada satu peristiwa pertempuran atau peperangan ghazawat untuk mengambil, jadikan buat hidung palsu yang terbuat dari emas. Mithlu an yakuna fi anfihi i'wijaj fa yu'addiluh aw izalu buq'atin saud fa hadha la bihi. Contohnya ialah, nah, memiliki hidung yang bengkok lalu ia melurusnya, enggak tahu apa dengan caruskannya atau dengan otak yang lainnya, maka persilahkan untuk menghilangkan aib tersebut. Nah, atau dalam rangka menghilangkan flek hitam buka'ah sauda fadhal sabihi, ini demikian ini enggak mengapa, boleh. Amma in kana li ghaydalati aibin kal washmi wan namsan fahad huwa al mamnu. Adapun perubahan-perubahan dalam fisik kallahu fi kunna, tujuannya bukan dalam menghilangkan cacat seperti al washm. Al washm itu tato, itu bukan karena cacat tapi karena memang ingin tampil beda, ya, badannya dicoret, diwarna-warnai, gambar-gambari. Nah,

tato atau anim ya, cabut alis, maka itulah yang dilarang. Wasti'ma baruka hatta law kana bauj wa ridahu haram. Bukan rambut wig tanpa kebutuhan menutup, walaupun izinkan oleh sang suami, ridai olehnya, perbuatan itu termasuk yang haram. Lahu la idna wala ridha fi ma harallah. Karena tidak ada izin dan tidak ridho bagi siapapun pada perkara-perkara haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikunna. Sehingga di sini menurut penjelasan Syekh, kan rambut wig itu diizinkan apabila dalam rangka menutupi aib pada perkara diizinkan dalam syariat. Tapi kalau tidak ada kebutuhan yang diizinkan dalam syariat, ya, hal tersebut barakallahu fikunna mamnu, dilarang. Kemudian kita beralih pada fatwa yang selanjutnya. Pertanyaan diajukan kepada beliau tentang natfu syar. Yulahab ala ba'an nisa. Yulahab ada'an nisa anahunna ya'madna izalatin tarqiqi sya'ril hajib dzalika liljamali wazzinati fama hukmu dzalik. Di sini natfu sya'r yaitu menarik rambut atau menyebut rambut. Nah, terdapat sebuah kasus pada yang dilakukan oleh sebagian wanita bahwasanya mereka, ada sebagian mereka yang sengaja untuk izalah, cabut atau mempiskan tarqiq, raqiq, mempiskan sya'ru jibain, rambut kedua. Wa dzalika lil jamal, yang seperti ini, yang seperti ini lil jamal, kita lakukan dalam rangka untuk tadi sama ilahnya masih seperti yang sama pada fatwa pertama, yaitu untuk percantik diri dan untuk menghiri terkelihatan lebih apa cantik dzalik. Lalu hukumnya? Naam. Jawaban dari Bapak rahimahullahu taala, hadhihi as'alatu qa'u ala wahain. Permasalahan ini terjadi pada dua sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama ialah an yakuna dzalika binnat fahada muharramun wa huwa minal kaba'ir. Yang pertama ialah penyebutan rambut tersebut itu dengan an-natf. Natf itu adalah alat untuk mencabut, alat yang dipakai untuk menipiskan, barakallahu fikunna, bulu alis dicabut. Maka yang satu ini muharram, perkara yang diharamkan, perkara diharamkan dan bagian dari dosa besar. Li annahu minan namsil la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'au. Nah, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi fa'ilahu. Amalan ini termasuk perangan dari ans, yaitu apa, mencabut, nah, mencabut bulu alis yang pelakunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athanan yakuna ala lilqas wal haf. Yang kedua adalah an yakuna bilqas wal haf. Yang kedua, pencabutan ini kan dengan cara qas digun, dipotong, haf dicukur. Nah, tafi khilaf baina ahli ilm. Nah, kedua ini, ini memang ada atau terjadi perpandang di kalangan para ulama. Hal yakunu si amla, apakah termasuk dianggap mencabut ataukah mencabut bulu ataukah tidak? Wal aula tajnubu dzalik. Namun yang lebih pula agar terjaga, agar lebih kepada kehati-hatian, Syekh memberikan arahan untuk tajnubu dzalik, dihindari, jangan dilakukan. Amma ma kana minasy'ri ghairil mu'tad fi haitsu yanfi amakin lam tajurra al'ada ka ay yakuna lil mar'ati nam sharibun aw yambu ala khadd sya'run fadha la ba'sa bi izalatih. Adapun barannya yang kedua ini, yang muncul yang itu ialah rambut yang memang enggak bisa ada.

pada wanita, yaitu rambut-rambut yang muncul tempat-tempat yang memang sesuai adat kondisinya kaum wanita seperti ini. Kayakuna lil mar'at, seperti kalau wanita punya bagian apa? Bagian kumisnya. Nah, mungkin kita in bagian kaum wanita itu memang ada tuh rambut di mana kumis, walaupun sangat sempit mungkin. Nah, tapi bisa jadi sebagian ada yang lebih tebal lagi. Aw yamutu ala khadiha sya'r, atau tumbuh rambut di bagian pipinya. Fa sab izalat. Ini seperti ini kan enggak biasa wanita. Laki-laki memang hal ini susah. Taufi kunna makih, yang seperti ini boleh untuk hilangkan. Linahu khilaful hat wa hum musyawwihun ra'ah. Karena rambut seperti ini ini itu yang memang enggak ada biasa ada bagi mereka dan bukan apa bukan tampilan wanita yang seperti hakikatnya ya, namanya wanita enggak ada kum, wanita juga tidak ada bulunya di bagian wajahnya. Tetapi kalau apabila sampai terlalu nampaknya ya boleh ini dihilangkan. Kenapa? Karena wihun bil mar'ah lebih memperburuk tampilan wajah dari wanita. Ammal haw adapun rambut fa il mu'tadi an takuna qiqatan qiqah. Nah, adapun lis umumnya ialah ya umumnya raqiqah daqah. Rambut tersebut salam ramaka. Taib, alis bisa halus, am, atau dan lebar. Wa antakuna kifah wasi, bisa tipis, kiko halus, bisa juga kifah tebal dan lebar. Wa makana mu'tad dan fala ta'arrad lahu, di anna nasa la yu'adduna aiban, yu'adduna nawatahu jamalan. Aujuduhu jamal. Maka pemakana mu'tad fala yata'arradu lahu. Apa memang sudah terbiasa dan memang apa jadilan aslinya. Fala yata'arradu lahu. Maka tidak perlu untuk kemudian menghilangkannya. Li'anna an-nasa la yadunahu aiban. Manusia ini orang-orang menganggap itu sebagai bentuk aib. Nah. Sebagian ada yang beranggapan bahwasanya tuhu jamalan, ada yang menganggap bahwasanya hilangnya atau bisnya rambut tersebut itu sebagai bentuk kecantikan. Jadi dianggap adanya rambut alis tersebut sebagai bentuk ikan pula. Walaysa minal umur litakunu aiban hatta jul insanu ila latih. Barakahu fi kunna. Ini dimasuk perkara-perkara yang tahu aib sehingga tuh untuk dihilangkan. Nah. Buku untuk dihabiskan semuanya. Taib.

Kemudian berikutnya buzu syair ra atau sya'ru ras. Tumbuh atau muncul beberapa rambut kepala. Pertanyaan pada fatwa ketiga ini kepada Syekh, sang penanya menyatakan aidan minatullati maluha almar'atu li wazinati qiyamuha wad'il hashwa dakhil ar-ra's bihakunu asy'ab nam tajammian fawqa ar-ra's hukmu hadha al. Nah, demikian pula metode yang digunakan kaum wanita untuk cantik diri dan menghiasi mereka adalah meletakkan bantalan di dada kepala. Buat ilhaswa, dahis meletakkan bantalan di bagi kepala sehingga rambut terkumpul di atas kepala. Bagaimana hukum ini?

طيب جوابا للبليار رحمه الله: الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإنها داخل في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صنفان من أهل النار لم أره دو وذقث فيه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. Justru seperti ini, rambut yang memang berada di bagian atas kepala ini seperti apa? Sanggul ya, sanggul ditaruh di bagian kepala. Fa innaha, maka tidak akan dakhulun fit tahdzir, masuk ada tahdzir atau peringatan Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabda beliau: sinfani, dua kelompok penduduk annar, arahuma ba'du, yang belum pernah sekalipun aku melihatnya. Kemudian beliau menyebutkan tersebut, ya padanya ada penyebutan nisa'un kasin ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ma'ilat mumilat, yang berjalan berlengkak-lengkak-legak-legok, ru'unna ka'asni matutil ma'ilah, kepala-kepala mereka ada punuk-punuk yang ya, benjolan seperti punuk-punuk unta yang miring. Fa'idha kana sya'ru fa'uqsifa fihi nahn, karena syar apabila rambut ya ditujukan arahkan di bagian asfafihina, itulah letak larangannya. Idza kana ar-raqabah mas fa inna hadza la bihi, tapi ikatan atau tersebut diletakkan di leher, maka hal tersebut tidak mengapa. Illa idza til mar'atu satu ila suq fa innahu fi hadzal hukmu min at-tabarruj, kecuali kalau wanita ini menggunung tersebut ya mau keluar ya akan keluar kesar belanja misalnya, maka kondisi yang seperti ini juga termasuk dalam kategori at-tabarruj, bersolek ya, karena enggak boleh ya menunjukkan ikatan tersebut sampai apa sampai menonjol, itu dikategorikan dari at-tabarruj. Li'anna sayakun lahu 'alamat min wara'il 'ibah tadhhar. Nah, karena benjolan apa sih itu? Yang sanggul tadi itu barakallahu akan apa menonjol dari balik ibaah, dari balik jilbabnya. Dari balik abayanya. Ya kan? Jilbabnya tersebut akan kelihatan. Walaupun itu apa ketutup jilbab, wa yakunu hadza min tabarruji min asbabil fitnah fala yajuz, sehingga tindakan seperti ini untuk dalam kategori tabarruj bisa menjadi munculnya fitnah, hingga hal ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikunna jami'an. Taib akhillah azzani wa iyakunna jami'an. In itu yang bisa bahas pada pertemuan di hari ini. Semoga beberapa fatwa yang kita tadi itu memberikan gambaran kepada kita semuanya, juga memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita semua. Dan kita jauhkan kian, kurang saya mohon maaf, dan ada salah dan keliru mohon bisa disampaikan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.